ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

gagosoroli nambandu shati tetada ya shar semsan sala gatoriunda togdu namli

Salinger Yula Gulery, Gonzo Salinger Yula, Ricardo Shula, Tepa Hellery, Tutere Munella, Chesu Chek, Himbiki Cat, Pundala Tid, Nun Daga Hyon Dojete, Mel and the Shansik, Koratoja Dodik, Cesu, the Tendish Kimola Juli, Tutere Nimi Dongola, Nain Demashanti, Tina, Ambassador, Lenger Kipati Kondola, Tehubiki Tula, Gari Servala Tid, Moma Dendi, Lonsayon Demashanata, Shami Serki Cavari, Pimi Yu Pervari, Dimi Tonksha, Moma de Louis, Lalik Sambiki Tula, the Shansik, Koratoja, Mansubiki Cat, and Danatin Demat, and Yambro Yimbiki. Demarani le pour rendre mes et à sa cache à tabic à ta yidi tidi qui tengo teri. Rishi said you on the kitam de maman sans chez Norvège d'adore con rehiri ya le chirurgien qui tunda chère à tarbe, namala nima rissa chère à tarbe, chime ya le toron casse chère à tarbe, mumaru dao serki non à tarbe, vetta la chati ting de tarbe, mon araba gonla son de tarbe, tesha casa Norvège d'adore, il a tidu mapon, mapon d'adar chère, yon la tidu sodor, sodor maja pomme, du la tidu lava, lava chanchou sambo, son combat de cancer de la comme, ma combat de sassam serki non me moment top de casa Norvège, one at l'ingar qui pas du nabat, long demi zomba terra yi, taka. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

yun jung la go sa yu lam yu go yang che me te nu da ga bo yang chu ra yi go ma cha mu na li bo yang tong de xi yin long de ma shang ji bo yang cha ro xi da na hu ten ke bo yang tu ba go ni ma nu ten ke

0: ཁྱི Tendek lusa te mampu cita sore te kago. Tati roi kapsula ina cik. Ndendro kani te nja se guji te antapu keishi. Cik ni. Ni ni na zajak kani sikong kani te nja se guji te keishi mota mora te
1: kago.
0: Te di ta ngakenda ina ta tunche no oto tanji shala pan rogu rogo. Tunche tanda da tanku ka. Ji lengkap dong sah tenir, lengkap dong yang rotan dia di jalan ramai nasu, yang rotan dia esok dah hafal saja tunggu. Tapi di injek minyak ke jalan tu, yang di bicara nang muda hando muda, kala canda ke cilen dah hando muda, cilen bi lenda di jadah jam muda. Di taji di kicap muda, jalan tu yang jadi la. Di kicap taji tu, di ni ni selang rosat di caci mesa sahaja tu, ko to ina sama ina rumah tu halai muda rahum. Tiga ke situ glass bawa pulu begini yang kau kita kan, cuma do, jempa do, tiga ke rakyat mazajen, tena kecik mulai jenet tahu, sini kecik tiga tena nala mampu sikit juga ko, tiga tu, tiga ke rakyat zaza ikut je, kecik mulai dah sana.
1: Horis, tak gengsan sana tu ni, tuanzak rakyat onta, sini himi kita. Icha tiap meeting, cuma kecik boleh tengok.
0: Tadi
1: nanjing ke, jeje pasi ngoni si na mahi pasi mari.
0: Mari mari.
1: Nale tiap tuan tu sih macam ni, kecik boleh tengok.
0: Tadi.
1: Tapi nganjing tu ni, jatung dia tung kau tu, tapi zatung kau ni ya tu, cuma jeje pasi jatung tu si dia pada ni.
0: Tadi.
1: Nale tu ni sosok tu zozo macam pe ongi. Tu ni tuanja lasu batan sunata, ni dupu. Tunisinata langsung ni zayang tong cecil ni kah hoya tong jatuh tu cinta ni orang asal ya bocik dia marapak tu nak kian mampu cikwa ni kere.
0: Jadi.
1: Tanda ini kita ni lapar tata jatuh tu cinta tanda ini ikhwa mampu tong mana kawan zaman tu ni tala zacah rey mampu cik tu ni tanda. Tanda ini kita ni zacah ni aku tanda ini kita cak lampu ya tong tila caya tong tak kunda tanda cik ni macam apa mampu cik ini duduk. Tanda ini kita Jijik parti ke titen dono cina, cuma aga tak tunjuk tiga yang, jijik parti bici ceru macam na, ni kosong yang, tapi ingat je, tak cuma asalnya, cuma aja tan tiung la.
0: Jadi
1: dia tu, sosok dia tu dia tuan ni, tan jijik parti ngoni, sosok jijik tu kecik muri dengar.
0: Jadi,
1: sehingga nama tu, tada cecik seni mana, kangi longcing je dia tu langtian hebat leh seni, siang la lagi hebat seni, mungkin ni aga tu longcing seni.

Shansi kora bo, yang tog der te go tam du la mo bo, yang lin rung jo, shang nam re gyar bu bo, yang yun jung la go sa yu lam du bo, yang che me te nung da ga bo, yang chura yin go ma cha mu nang li bo, yang tong de si yin long de ma shang chi bo, yang chao ro si da na hu ten ke bo, yang to ba go nye ma nu ten ke.